0: achinza ati pambuyo palangizo la dishi tinalinja tu ideofilio amene akatikambira za adishi ya mbalame nde mwamwemu tafika kumathelo ndi programu yathu
1: iyayi achinjathu pamene patidali mkuivera langizo lomaliza pa programu imeneyi langizo la adishi pamene udali mkutikambira kuti osama vichote vinyama vili pamalo pake chifukwa kumakhala ngati kuziphera ufulu zinyama zijazi achinjathu osayelo kuti lero tidakutengerani malangizo ngati yaya
0: umoyo wawana
1: ufulu wawana
0: kusoma ndikuvana navo
1: langizo la adishi ndi osayelo kuti tidali mkucheza ndachinjathu kujua kuti feri atazidusa bwanji iya yachinjathu kwamwemo osayelo kuti pa microphone mudali ndine Jawad Ibra
0: ndine Rasul Suleiman
1: achinjathu osayelo kuti mkonji wa programu yathu alikaka wathu Del Sofio Daniel ndi programu yathu ili ndi gulu ngati ili pofuna kuti ikhozeke Constance Ajabu tiya wathu pindu tilindikaka wathu pintu katawa tiya wathu Constance Ajabu ndi mana wathu Judite Kawawa achinjathu osayole kuti tidali limozi kwamwemu tikungoti
0: bye
1: khalani bwino.